0: nak jumpa. Exciting!
1: Apa, RJ?
2: Macam mana, Kapitan?
1: Tagok-tagok, okey? Nak ibu hang teacher ni absen terbakar.
2: Kapitan, tagok pun. Aku ginan ni absen ko.